0: Hallelujah.
1: Sambona mathunzi.
0: Sambona
1: mathunzi.
0: Hallelujah.
1: Athi kwamate wona.
2: Athi kwamate wona. Hey, kusini ezilimi.
0: Hallelujah.
2: Lesukiso sa hayi sa.
0: Mewaka.
2: Hallelujah.

0: momamedi ke modimo ya motle ke modimo ya motle le ka tseno ntse le modimo ke modimo ya motle ke ka go ke rorisang Jehova ke ka go ke bolela matla Jehova ke ka go ke bolela ntle tsa Jehova ke ka mo wa leng ka teng wane su ya rategang bo mamete ya rategang ke modimo ya motle ke a bulang lebati ke mati le kwetsweng mohlomo mo mamedi ka tadima le mati le kwetsweng e re ga le mati le bulwa la o re o ye katlegong ya ba o sala o ingamangama o tshwereng tho e sa tshwareng o tadimane le boemo bo sa tshwareng gante modimo ke ena ke a tsebang gore na o tlo etsa eng ka wena gante modimo ke ena ke a tsebang o tlo sebetsa eng ke modimo ya motle ga ne re ke ba le kutlwisiso fa ne se ya rategang bane modimo o sa tla bua sa tla bua mme ga a bua go na le polelo e tlwere fa ne se ya rategang le gauelo ya ka e mengata go lona mme nna ke tla ipheta lefokolong ya lona mane so moreneng ka lebaka la o sa utlwisise gore na modimo o tlo sebetsa eng e be o kenegetse e be o kenegetse la lemati le butswe e be o kenegetse la ga o so butswe monyako e be o kenegetse la ga dintho di lokisitswe kwane se ya rategang ka lebaka la obane o tapatapile ka rakafutso nako e telele le a sa o bitsa ga o sa utlwa gore o bitswa ke ena le a sa re tlo go nna o fole matswalo ga o sa utlwa gore ya o bitsang ke mo mamedi a rategang modimo a rona motlhe Dimaruna motle. Motle wa tshepega. Ke modimo a rategang. Ke modimo a motle. Ya buang ka nako ya hae. Ke modimo a motle. Ya sebetsang ka nako ya hae. Ke modimo a motle. Ya hlang bophelong ba hao. Kana kwa hai ke modimo a motle ya banteng kana kwa hai ke modimo a motle ke re ha hlaha a tsitsira mo tsira ile nsiko a phunye metsi le fikele thata ke modimo a motle kana kwa hai ku tsiso ga ne ka banteng ne re tla dumela fela gore e se le nako ya modimo e ka kgona ke tswe ke tsamaye e se le nako ya modimo modimo o buile ka nako e ga a sa buile ka yona ke lokela ke lokologe ke sekebe ka etsa manganga nthong e sa tlhokaneng ke etse manganga o yona bane ke modimo ya motle ke tlo o mema mo mamedi e re pele ke o mema ke o bapalele pina e tlo o lokisetsa gona go tsa ra utlwa modimo go tsa ra utlwa modimo ga modimo a bua go tsa ra utlwa modimo ga modimo a sebetsa go tsa ra utlwa modimo go tsa ra utlwa modimo خوشحالم کم دی تمی
1: El Shaddai
0: You
1: are everything to me
0: My
1: El Shaddai
0: Ke tseba mama medi ni tshankane tsa lesotho lenane o lena le mametse ke fuwe molaetsa maobane ka tronkong ya bana ke a tseba gore le mametse se ke fumane molaetsa wa lona dimo a le phamise tronkong ya bana moo ke a tseba lenaneo lena ga le le fete ke a tseba lenaneo lena le sebetsa karolona El Shaddai

cabeça. Na kini Jehova kita ukwasilo sabo kare uleto bana le basadi bai melo di kronike ugwa mantswana ase chava saka se bitso anka le bitso laka se kai kokobetsa. Na ke le Jehova ke tla utlwa moeletso ya bona, ke tla utlwa selo sa bona,